0: Elvis Presley.
1: Elvis Presley.
2: Han är Panya. Han
0: är... Och han är...
1: Waikato!
3: Ha?
1: Tani Farao!
4: Ja, inte kan hur han hittar.
1: Waikato!
4: Vad gör hur till honom?
1: Tack.
4: Till honom är era hur?
1: Waikato tani farau, happy go hair tani fuck.
0: Ah, cool prince.
2: Ah, do nothing. Muy hokare, shay, muy hokera.
1: Muy maira.
2: Bueno, Juan Ma, kote toa, o tene unga hota ka hakwa kare ita hite whakarogo i tenei wa. Kote toa. Tēnā koutou. E tika ana. Ah, e tika ana. E tika hoki kia timata tātou ki te waiata. Kapai. Tiki nā te rakuraku.
4: Huri huri ana.
2: Nā reira, e whāma kua mitu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata. Kia kā hoki koutou ki te kōrero Māori i te kāinga. Ka wai ware ware whāma. Hei a pōpō, he kanuhi hou, he kemu hou. Ko puku ho he tēnei mihi atu nei. Pō Māori.
4: Kau, kare te moe hea te rangi. Pai te mai.
1: Hoki, hoki, tuni mai.
4: Kia kōrero tātou o te kaupapa e. Leon me tana kaupapa.
2: Kore take.
4: Nā reira, auraki mai ki tēne reo Māori. Penei tēnei kapa, kore kore, ka wini. Hey.
2: Kore kore,
1: ka wini. Tēnā taha.